Ena noma funa ujiro kumbo chida basi kuti kwaja. Aba be simudzuka. Kwaja ndi kwaja kwaja. Tadzuka ni kwaja. Aba tsukule. Kwaja. Kwajena kunyalutanda kapena. Pamene pabola. Kwajena, kwajena kunyalutanda kwajena, kwajena. Kwajena dia. Ndi kwajadi. Ndiri muntu mabizo ri neva nobondi kutokola baba baba ujani. Pampwea. Asi wi a wina a kundimbira baba a kundimbira nana. Kundimbira phone. Wajira ba mumva journal jamenya.

0: Nkani ndi malipoti azigawuza Nyasa ndi Tete.
1: Chimakupatsirani pamenepa nkhani ndi malipoti zikatero tafika penipeni pansi ziro ndi nkhani ndi malipoti zomwe tinakutengerani.

munyu ndife na malunga nati kufa dziko lapansi kuti munthu aphika kali chisayi sekuikha munyu zishano no mphindi makuma tatu dza 7:30 asalamu sera katenge munyu mkazangu ikha munyu chisayi chikazangu